ki te au i te matenga o te tangata. Ki te au i te āhua kino o tēnei me te pakanga. Aino, kore rawa wera me a mahara tunu au. I mate atu ki we tahi o aku hoa i te taha ia. Ka tangi tuna ki a rātau. Mai mare hoki mai au. I te tahi wā hihia ke au ko hau te mea ki pūhia ke mate. Engari, hi ngā tuna we tahi o aku hoa. Te whā o mātau i haina i te rehi te tangatuetahi. Ko hau anō te mei hoki mai.